Gorende manyaiga. Anya manyene nyumba na manyete nkero kia sobo tuko muibia boja. Anganare ndete taibirwa. Yesa agakora, asike mungo kia merongene na vine ogote. Asa.

0: kuma president came from France kwa rosipu kuma nesu kuma neo motefu toka yende sama gajeke wako chide kamerage tato na kianda chinsa ninye chiavona mambi ili ndenye wunga omena ya itonga ija ikire ikiagira vandota onyo montorwe ta tali amerika oma yate pono chonsi toko chiloka amerika France agacha kuligobo kuma nesu kuma kano omena he Erwe dimoka ya maruda ni nkoro chukurinya parafogo tebe kebake kia kurunga tarungai. Aya wikanya vongo magena jani momoreka maiga mange asebonsi pe kebake kia kuruka bosi. Mase mwenyewe ni nkoro che kebake kia magrete morajo mkogesicho. Kurubo muanda tuko pamoja bantubabo muanda maiga mange bantubabo kia ruta maiga mange. Mungu wana naru kuraru kubenadi. Ali mwabatsebo nyaisu ali momongera maiga ali kia ruta di. Obega kia bake ruta dispensari. Aba keruta dispensary amaiga mange yani amaiga manga ba keruta dispensary yake nimewa miss ndakuja aba keruta dispensary ntakuja aya arafu toto laki sina siongine na kuona mwa abunege sato Rusia no tore Jonas fundi amenya kurukare ni Nairobi amaiga mange Oscar Pogo ninkoroche akweruka honarebo Oscar Pogo kon Minneapolis ekebago ekijago chase ebonse pe kwa baganere amaya halegesa Halegesa, okay. Ninganya tesimia ugase, omorobili na bago itarase Facebook Live. Ikera ambao tisa mweri nyangiri, kurudanish embassy, maiga ye kebago, aguchase bonsipi. Dikso no, uchayecha kurukange me base, good day, abantu bonsipi bakange me. Ogetuntera mani Frank, kuru Nairobi, abantu banyacha kiboke mweri ya maiga nga yu ye e kebago. Arisa kori ya kona, Daniel Yomboka, mwana senali, nchoku nambana ni mugongoni watu wa senali gaki. Ndoto around yeye na magongo ama sabiki aseno ekebage kija na inde namba iver na namba isato na namba nye ama sabiki aseno emambengia ntuba tambuete ama sabiki aseno ekebage kija Justin Kefa awete banulika bolidi ya nyamamo efaktori ama gaje kebago mwane taka na Benson Osoro makori kurunyari bali masaba ama igangayo aya alafu konsena designer kote ba Dr. Birundu Power Okay, yachali trakini renda maiga a Dr. Birundu aikire. Amori ni Morana Frederick na amori meyo morobolo kia misiuri. Pita mayo yokuru nyama nengo maiga ngayu. Samson Nyaribongaga kurumana ma City Rispa Waro maiga yeke bago. Last bone recho morake fa kurugia nchere tundubali maiga uchase. Mwangina Jerusha alafu rende mamo mino. Dr. Joseph Birundu oyuno mbunge mwaga nyerete saroma kemonto na naumia mwale merida. Aboigo kwanza recho nginyo iri ama shabike. To yege sato kubakira bunambi ya monase bionse pe yani recho lituko lindoga konya sana nite na eto manyete ama shabike ito mbi ya mono number one recho morakefa na bandi baboli nete na bandi ebi ntumbire bunama shabike ito mogo to konye ebi nene sana recho asante sana tuwezi sao ntoli kweva mbi ya mono recho morakefa maiga amange ogote baba ntubonsi pi kwa baga nire kibage kia anto niratemo kuru metamayo nyasore baba ntubonsi kibage kia Rebecca kemunto ningoro chukuru Nairobi mkuru kwa njenga maiga ye ekebago kuru nyakio giro mwa mokongo ni kondani katu yongori ekebage kia. Mutoge vini koruli ya bobo kia mama iga yekebago pasa Thomas nyakundi koru nyamare kona maiga ngai yu Mrs. Miriri buwana koruge kanono lime yekebago ekebo igogote ba ama iga mangelame kububa nyarombe korungara Nairobi ama iga ngai yu halegesa
1: halegeja
0: yee
1: naboka
0: nabo kirebio nyokore pia yee
1: Agora
0: com Magrete.
1: Oyo
0: Oyo ka

0: ejulie mwalimu turarie mwalimu tegona ki bakoro moroberio eh
1: Maria
0: eh mona ki
1: ah wairire
0: wairire buya
1: wairire buya
0: no to torega ne queen ini
1: eh
0: edo torega se faba de bala te tura kurigia oto ya updatinga katuka koro mochango
1: eh
0: bo mogaka obadia o oh, aqui ngo kubano obadia obuogi
1: wawogo
0: obuogo
2: obuogo
1: iga eh
0: mugako rio bera mocheri ariji imejinye karibu yene
1: eh
0: tugajanga gai gesa amashabiki akatujangira rwa 50 ngapi chigethe
1: rwa
0: 53
1: eh
0: tugetani tagati yetu rwa 50 alafu tukajarama ama gambi bakatokonya kidogo kidogo.
2: Hello mwalimu.
0: Mwalimu na kikuwa hapa.
2: Hello.
0: Mwalimu.
2: Butokire.
0: Okay.
2: Ya butokire.
0: Eh, oro mwalimu nataka tatua ya update kwa nini? Ngaki ya hapa. Asengenjo gotua changa chibesaga. Mugambi arati akato 1100.
2: Yes.
0: Mugambi machoko akato 1100. Omugambi boss mairura agatoa shilingi 10,000 omugambi okuruga Jacob bagaka agatoa shilingi 20,000 na baro bakamenta gento kakaiga bagantingu chwa kuye mobere ri noini werero so tinanya ranga kicho kugamba na barabu na atakanga ya tu omugambi atoa update
2: kingi ke kyabera
0: ya beire toma yako enda sege songo ma it is good ekaro kwa kore gento omotegera lio manyanga
2: ayiku ikirete ekogera ege santu obwasio kunere eruga tomanyete na into okonyo waito
0: yes
2: eto gutakanga asitu abekiro kobako baroreka
0: kabisa hola bana tega tu gumu alimu akia gote baga Omo alimu tu gona kia gote ba okay Mwalimu haba
2: mteja? Mwalimu kora nga
0: Gaba mteja?
2: Igone simie idandane na ya
0: Omo roro ya alima?
2: Ya alimu mwaliro
0: Ya utumua kira nge simie yende ya kawaida Ah ya so ile kwini
2: Kena tu waki
0: Omo alimu?
3: Eee omo reria
0: Nga kikuwa jikuwa ba?
3: Eee
0: Wa ngoto nyarore buya?
3: Opa ranga naka neti wajara kabe njamamba iwete
0: Ooo
3: akana tibajara kabaro
0: bono toenge update mwaje demo kana na kuru kale to mobere na ki mwanya wanete
3: a mwari bia mwana siri bagari tangani
0: yes
3: bane bia kwa ngakire kiagera na wanata ke tanya raka bae garante ya Kenya
0: yes
3: akito agenda sa magare obadia
0: ande
3: wate banga ase bro lio obadia
0: yes
3: kuna ya bangira den tuwo pamaine rachi maine
0: yes
3: tinyare kaneti
0: Tenyare kaneti.
3: Tenyare kaneti.
0: Ah.
3: Mobere toracha.
0: Mobere toracha.
3: Mobere toracha. Pero ujirayo kato porayi kwa tamanga na mangi na kote yuso nangi kwa ngari baga baba tigara yama na sumuro asen kaga yama kwa kwa njema kenge mago kora.
0: Ah tokora to yabu deti na kire kwa zang kimo mobere toracha. Wala to yabu deti.
3: Yabu deti aso wango. Etuwa kliente kuru moja yesu wa watu mchando ni Friday saa 5:49
0: Omoga kriya?
3: 330,000
0: Nonto merete ni siti nindiro oche?
3: Jide 444,000
0: Yes
3: Jikoro kia chiba sasyo mbisi chia veri kliya di chiba siya sino chile ime chia kire gento Ekele mwere uru yu moche ni tare Eligo roji matatu Eto yo eni reero
0: Yes
3: Ama ando itu wati na kuru mba renge moche on Sunday Ega barro mo venga mbuyore.
0: Yes.
3: Na if they could be any logistic ko leta kore kane kore ke. Ega to tuare data shora singo mo venga ochore.
0: Igo.
3: Ega to tuare mo venga ochore. Je kaga iga na ba mi toka ga 20.
0: Yes.
3: Na bo tuara ngel to ni Friday mo borola. Na Saturday mo borola.
0: Yes.
3: Na Sunday mo borola. Ega to bange aki mo vero gocha.
0: Yes.
3: Na matanga kiakoba. Ona zo wenye ntebe nga kero tuwa kura Sunday Tuwa tiga na kero ya umuwa na maambi igora Aji kuyumu vire Ama antama minto Urumu chuna Nairobi ama Nakuru Ewa saa ngele kata se moja ni sambiri kia mambia Wakatayo mwere mbu yoma ngire Omekuwe coffin ime Na ole well dressed Na ini kizikiwa te duka kanyasi ni niga Tuma kuore mogende
0: Yes
3: Pono kwa chwa kwawe kente kinaonga Ege toketa kira ikamo nombora Rikimu nefario permit Kurosi nekita aria ika saa sirred Nene watena kanyake ika Mwakuwe fario permit
0: Yes
3: Eka mwena kawanga na keigo mwalario Eka wanga na keigo Kanyasi ni niga Mana tu buat macam yang kukuratole. Nah itu apa tu yang kaya kalau bomber ni zat tak tu tuaja kira melobi yo. Tu macam tengok mobil eh, pakai sana ni kuku tok. Jika ada pasal ni bawa tu, tapi cina itu orang yang kuaya tuaja kan ni le. Jaga tu tu pun awak kaya, pun awak ada kau ikat sotik kira.
0: Yes.
3: Nah itu kau tu ada kurwa tu tuju cakar, baru kau cakar kerana kau kau. Kaya wanga ke, ya beri zat tano, ya beri sajita. Ya beri saya sama, kita bukan ya beri saya kau ngan murari aw.
0: Kay.
3: Kadang-kadang kita gigi aku ngira nyambal apa yang pamit. Omong jangan nengi. Omong hari ini kita kena ngau ngantar apa clear di nasha, negitari.
0: Ngan lagi.
3: Nasha terus apa clear?
0: Sha.
3: Tuh kubur ngaji nasha itu rujuk kaya kerana suatu kita kau clear di kura negitari. Jepang kita gigi aku ngira, oh no kapit itu ini baru bukan barai waktu.
0: Kura tiga.
3: Eh.
0: Aba kote mashamba rabiaba.
3: Ewa ni gitari asa sirete.
0: Asa sirete.
3: Ayo women hospital na Kuru branch.
0: Bago te banga sha tera akora.
3: Bona mugero bangire na kire bona gitari akari ni ngantra akanwa. Bona zimoko kanya paka tora ba clear na sha. Tumana ko rikire pario permit, mana ko tuare freedom yo koyo mugere.
0: Wow. Sha aja wata mo chandonde, sha ekadi anja wata mo chandonde.
3: Anji to kobori na Atu ada kita kau clear di kurung kurungnya kita hari tu kau yang dapat nama mana moche?
0: Yes.
3: Ika yang moche dia tu sungguh ika muka tu canggih siapa memorali? Bukan orang itu jauh sih ngaji, ini kalau saya kurung ere, ikiran tu kurung kurungnya kita hari tu aja dia moche. Orang itu dia tu senyata ika?
0: Yes.
3: Apa yang kena kurung apa restoran dia kurung mampir bisa aku minum bir maka jin sejauh.
0: Eri ni gora?
3: Ya.
0: Eri ni gora?
3: Eri ni gora bukan? Apa antum betulnya kaya kat wajir, anjir nama kenibari boleh cakap wajir. Itu nak ucapkan antum nak aku tuai jibun dia. Gak kira mesti mewah macam. Mesti mesti mewah naik wang kau ni ada.
0: Yes.
3: Kini mau beri, tapi dia kizinggi tu kurang aku tu.
0: Yes.
3: Kamu di bawah tadi. Aku di bawah tadi mesti mewah itu bos mai rula.
0: Omu MCA.
3: MCA itu.
0: Yes.
3: Anda sih sebenarnya mahu mesti nak izin komunikasi ni, kita hari ni kosa. Kita kau tengok orang bawa boleh dia. Pakai tak kau kept waiting.
0: Yes.
3: Nah orang yang tengok kau kira kira lagi kontak saya dia mesti mewah rama.
0: Oh mesti mewah rama, yo nakuru.
3: Yo nakuru.
0: Ini
3: tiga kapan lagi korang kena kita semua majibu. Kita semua buat tinggal kita tinggal kita semua bawa sahaja.
0: Yes.
3: Pakai kau pakai saku menambir majibu teratok.
0: Kurma mimpi kasih aku minambir.
3: Kurma kita bantuan kita, baru kita sambil kerja. Ika pernah nama nama apa bantuan itu naik roll, baru itu nak kuru, normal still. Ekan saya itu yang nak kuru saya sih dia.
0: Yes.
3: Ekor aku nak pas tu aku. Baru kita hari kerja kerja, mesti masih mahu apa mahu kau sih, mahu aku sih kita nak kuru, aku nak mahu kanya ni. Ekan lepas kita soler rumah beri.
0: Yes.
3: Abang lepas kita busi, abang lepas kita lihat kau yang mahir di kau mahir ni. Saya tak pun ambil apa, saya pun nak kira kita ni. Jadi apa tu bagaimana nyomba?
0: Nalero, kalau mau bukan nalero, pinta biakori deh.
3: Oh, na, apa yang itu baru itu nak aku, baru itu nairo. Baru pun apa yang itu bagaimana mampi?
0: Oh, baru itu nairo.
3: Baru pun apa tu? Bukan hanya sini, tunggu masih berikan tu. Kita tu bukan mampi sih, soalnya sih barang kor, bunga. Akei kan kor rumor, akei kan kor rumor.
0: Eh, biru tu bukan nera ya Asha.
3: Eh,
0: ni cuma saya ni enggak.
3: Oh, nama sih ni wabos. Saya cuma nak jadi tuan jadi orang yang mau kamu bos dia marah iba itu. Marah kebuat ini bahasa mereka yang mau soalnya kan harus orang kau terbang ngah apa kata 525,000 dia mau claim from Sha.
0: What?
3: Masa marah saja mesti ni wah.
0: Nggak lagi.
3: Kita mana sih punya rasa punya kami saja kegusi. Ayuh jom mesti ni wah nebos nak kau rasa kira kira isolasi ni communication kuji dem.
0: Yes.
3: And after we speak again. Awak dah kata mau kurang lagi mesti ni wah bos ikut jalan orang sekarang tak makan ay. Kira macam apa tu itu baru baru macam
0: ni? Yes.
3: Asal bateri kita baru macam ni, baru itu nolis aduk ini. ntore do kore do kogenda imira nyumubere nyagita ari asemwa azoruete wakire nyomba bako Nairobi ngageta basori kigari kiyabo wagenda bono ibe bono tutigita magana ya sebos bono mainge de kiga gato jibo sibono mwishibi wano bosi uranga machibu ngike kendre
0: iko bono ae kwa
3: kwa gire mwishibi wa
0: iya
3: mainge na adi speed
0: wakuro moyo
3: abantu barenga kuruma abantu barayire igaiga ye matwa kombo etekere ke mapaka jindagira abantu abange barure gabano saa 10 kera bayena gripinga bari bari ndemoje dabaro basok
0: okay
3: bon dodi tema ke ande ono kanto tangaza matangaza ek unless wake kramo wiro ikire kana liyo kanto atangaza abantu
0: wa pole pole pole bana pole
3: ono kwa niaba ya watu kaga iko moraria Debería pasar de que nada más tomamos y pina guardando a vos acá para tan casera cuesta cuesta en como batían con entuare para llevar y tengo mujer y mujer allá acabó me llevaría a otra casera para tengo batían con entuare para con entuare
0: Tario guancha cua una de cua va a este aricua mañete
3: yo vamos batía para entrar en que ella
0: yes
3: o una puta que se va a llegar mando para que comité members ella toman aquí pero si tú ahí ni caer si den aquí tiene que va a ser trut
0: mo committee member mo ndana rabu tora kwana na era era toa experience kia e
3: ai ga rabu kwa bodi yo moralia bana committee member asinaba na kejero bali batu tora kae ga bule tikusike no ituno watore
0: oh ngango yomo
3: it's okay
0: ngato ngango yomo goche
4: hello
0: hello
4: na kyo moralia
0: biya mano yo ningo
4: oyo kwa na la Charles Omari bosira igamo kurumponyo ni ae family na re tore and then jinaona renga oyo mabwa committee nyaligani yomwe boya omare amubadia mukwa weka buna oto ikiria sense nyoiga totu amirete ngenchi
0: bono inkie ke inga kibona ayo kata bamangana aya in summary
4: oyo minto Vincent babu moralia amangana aya iga tobolirio molembe and our appeal is very simple. Tenga nonye no munyakero ko munatiye ka ofwana owajiri kuneli nganeli kiyagara bona bayiri bona bakire bakwemuronga niko bayichane ta maswali ga ko boli wata na majibu. And what kind of inconvenience is this?
0: Okay.
4: Bona

0: Oyo numugano buna ege safe fm ya chinchirie amagima yabanto asebinyurubyaito
1: Asamarieta angoro kupito nsinyogero chairman girango farmers cooperative society chairman gusi farmers union intuni intu baritoko neri abantu chikagwa ande intuni intu baritoko iguo tonya gukwana gweteregesa egesa giaito ase miaka meronge bere gia korire ya toko nyire sana yako gera tu iguo mangana ense onsi ayako de kanete mara ni ayako de kanete nyaribari ayako de kanete kesima ya gera tu anyanyora igona rengo te aba machari ambu ya mono sana ase gasiengia otome kere tege saka iga eko gera kiareta mangana kero monto kora gendo kio iguo aso monta kagoseto manyana abuateri igozo akorire liatanga asirwe ekesagia itombu ya kere obeketaba murabaito bako ete kerase wono toko nyoru montange na intue ya gara tuwa kuwa na mangana toko rete gendo kitobuate asituwa goseiru tuwa teba kero monto iwa
0: Uwo ngati yobororo buna ege saifem ya chinchiri amagima yabanto asebinyoro byaito ege saifem enguba ya mwanyigitinge Buka buka na ege saifem asimiaka emerongibire tuwa kubukirie mapema na kukusigita ukule mirimu yao numugi

0: 이번 토크는 어찌 못하게 되어 만나 쓴고 있어야세. 볼륨을 야외야 이 코미나카는 만치면 어떻게 할래 마이 보스 그럼 이 나이사는 시 대학교 만치면 어떻게 할지 그리고 섬유 가만히 외친 사이사는 나이사 도 저번에 만비야 이것은 펜밍고 바야 만약에 팅게 물어보리 가사는 이것은 나세 라운디야 가타 07724545073332323 Mombasa onde bonega sato rusan segala bantu bonsi ba machuliati dan kami mura kura cisa mencabut rumah sido kau tenon dey men mama kalian ni barongo disese Christine ya bana Sarah na umur menyaki Evan Smayoy na chairman ya radio muri semgira kura singgira mbae kura dia cinse mocha dia ranga kesa ni kesa Rona dosoro baraki kura cinse mencabut Andorra face four kwa kuku ngwanili nyekundi ogero joshombi ya tirimba Gibson osoro kangeme e bingwa ya Kenya simekanyanga na mshe na pastor Emmanuel Agwato dan Andorra Central Church. Kesa fema kesa nere Dr. Rimanyi Andrew Musira kuri jinsi mchanya binyini misesege Tonto Health Center weka machoga orchestra abarebi basikwe echire la meki Musiria Monica Nyatichi na Ezron Oganda. Mechoro kwa nga nere soro kibando mwase tiko weka nyoke likine ontebe wako nyolia nyoguoka wakoteba nga ituko ndiri ituko ndiri mwisarabe omosani nubo kunye mbwa tukira kesa nge salo
1: Arege sentu wa jisambasia.
0: Ii.
1: Richard mchama sato mwurangi sararanga.
0: Yes.
1: Endai wawa kusimba kwa tekerete. Mhm. Ile chuata usiko mange. Neri, Moi, mwenyakatanyi. Sabina kubwenyakatanyi. DJ Laisa tima inga jia. Enda yunga kwa mwede sapasi bono.
0: DJ Laisa no are. Nkwa tekerore mga sabori.
1: Mugasongo wewe hamu asini wewe na radio.
0: Oh, na kie kia.
1: Nyorozi kumange.
0: Mhm.
1: Mwalo kesi, moyo mboto kuru nyango. Tom mombiro kuru neisasiria Kwa bata ebon, si bata kerele, tuwa sabasi muna hapo ikete minte vye ganyu wete. Kwa ya gombe kia ngorango te kerele te paka mandi.
0: Ni muna asante sana. Kesa ni kesa kwa na muna njigwe 07-2014-5-65-04-07-33-33-22-36 Ndoche mungu kwa Elder Andrew Mbasa na wife uru kwa Agnes Kimunto ono ya kwa ntevi kibaga kiumulisi kibaga po niga kibaga po niga boronge Muka wati tako iwa Professor Bwakira Biyana Erwili kuro chinse mchiricha ibacho Wantuponsi ibacho Simi agesa negesa Mbekira ngero ya Charles Nyokuwa kego tebanga Obotaka Tiboli kegumi Gesa negesa alo
2: Ayo profes
0: Ii
2: Mbiyo la jomwa nono
0: Mbiya ande na kiyo gandret
2: Ayo na abu ni jomwa nono
0: Nyasaye nomia
2: Nyasaye nomia
0: Hmm
2: Ini orang miande kan, sama ini lagi tak kong nak buat sekelaku macam ni berani. Esbaba itu kan, apa nak kata kerana kata miande orang macam ni dah punya, saya macam ni saya. Orang tadi yang kini ada kurang dia. Kaki orang tu berubah moyo. Kami tu cuma kaki lah. Macam ni saya akan gula moyo kan.
0: Wow.
2: Kaki dia mana ini sih dan sih dia dah Ini akhiran tu dia nak rakuan yang akhiran tu dia nak rata sudah si rasmah tu mana matangan ini orang tu tu. Aku nak ni rasmah yang beri dia ni aku rasa kerba aku itu kekuan
0: lah.
2: Jadi soalnya dia si kerja si tukang apa lega aku ni mira kau ni macam dia ni sa. Pakai nyombai aku ini tak kau rasmah ni ada. Ini orang boleh. Yang darah tadi benda darah tadi sama tin masih sebenarnya mana kau kuru amu ini tadi sebenarnya aku tak kau tadi amu. Mana kau tadi baru montok kuru kuner insalat kuru aku nyamuar. Tadi siapa kau kasih apa aja makanya bu mana tahu aku kuru ngumpul aja. Nak karo kau aja tu makanya baga tipi kau kuru aja benda siapa. Tadi aku montok kuru kuner. Baru montok masa weekend. Kau yang monten arok korok apa? Mana arok itu? Kau ibu arok itu mui naya. Mana kerja masa bincang ini? Papa sini aku anak tapi nak itu ada. Nana tu pun tak siapa aku tahu. Lawan mainnya. Omuntu na operation ya kurumu ina ya kwa makanda ya lati bo sitio mwana ne.
0: Ndio mwana.
2: Bongo na na kwa aya sababu.
0: Eh.
2: Aya kanya kwa utaka kwa ajira kurugura kwa ganda kukati kijira mtu.
0: I'm coming yona makuru teka mirangi vira mwatiri mwenga hechi insa isano na isa 207-24-25-6504 nchiru kwa nganere makuru limakuwa mwotangi rusali ya mwalimu kefason vosiri na jaki oye tuko ndani baigo baso ime njosho mbea tringo mwamba marojini kichure ne koine mwansi baso ime ujumbe pola sabantu bagi kano so usira kwa bonface kombo onteri usira retega alichinsa ya machia bungo maroba tundabu na Josephine kwa chini sema cha Santa COG kimuka magari kwa ntengo ra semwa maga geto gosiria mama dina mura menyenya lero butuko okay dina manyana tina wata bije njire message yanyi ligete kini ntengo ra ya bene kigima

By the way, for that day, eh? My poor lady. Wanto si tongo jazz bandu manje matere ada wanga bakar masa berefe abu ni dia ni dah dah. Apa tu main fe ya? Ama tadi nga dige nga dia cenga kan. Ara cenggo kader. Kau bega siangku. Kau Maria tangga yang si pinaya. Kau orang montum yang si pihak kau. Kau pi metengan efek.